0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: Med 9 itu apa ya?
3: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Belanja apa Bu hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
8: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabilah, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya Pak San? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah 1. Penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mau konsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita komben dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun. Sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri, sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka melewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
2: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
1: Diparut.
2: Kalau misalnya khasiatnya
1: direbus
2: itu?
1: Beda, enggak keluar.
2: Oh gitu.
1: Ya enggak keluar. Ya. Yang keluar karbohidrat nanti.
2: Baik.
1: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pagi, siang, malam.

tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning,
belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung. Karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci 40 biji, ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum cukup sekali pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender
dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya, di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari seperti cekat-cekut, seperti rematik, padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, flek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit
wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata

Tak membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fen Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB yang diganggu adalah sendi dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, syahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar, rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau pete Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes
yang bergolongan

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
5: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, Nonstop Dangdut and Now.

0: Mahisteli.
1: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: Med 9 itu apa ya?
3: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal,
5: kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada.

Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari.

0: Jadi sehari dua kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Salam Formulator, Dr. Andes.

0: kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Bestie, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Bestie ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Bestie di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Bestie. Bestie 100% terbuat dari teh hitam. Bestie dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Bestie sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Bestie 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Bestie, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan KL Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugundalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.
5: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits.
6: Radio KRJ lah, yang full non-stop 24 jam.
5: Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM, Kota Samarinda.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, apa kabar siang hari ini? Kita kembali jumpa lagi di Golden Memory. Ya, edisi Jumat hari ini tentu formatnya beda dengan Senin sampai Kamis ya. Lagu-lagu di era tahun 2000-an yang sahabat nanti request di Golden Memory edisi Jumat dan Sabtu. Dan Minggu bebas, gak usah request karena aku libur. Oke, udah ada tampilan nomor yang rilis tahun 2004. Namanya Green Day. Ya, grup band ini bawain lagu yang titelnya Boulevard of Broken Dream. Ya, jadi lagu ini sahabat berkisah tentang apa ya? Kesepian, keterasingan dan perjuangan seseorang dalam menjalani jalan hidupnya seorang diri. Jadi ya kita itu kadang-kadang kalau yang orang penuh dengan kehidupan yang dia jalani itu walaupun di hutan belantara sekalipun dia akan merasa tenang. Tapi jika orang yang jiwanya goncang, biar hidup di kota metropolitan sekalipun, kota yang gak pernah tidur, dia akan merasa kesepian. Nah, cilaka kalau dia hidup kayak gini ya. Jadi kesepian di tengah keramaian menggambarkan seseorang yang merasa terasing dan tidak punya siapa-siapa. Ngeri ya. Meski berada di lingkungan yang sangat luas ataupun ramai. Jadi bagian dari konsep album American Idiot ini merupakan kelanjutan dari lagu Holiday. Jika Holiday digambarkan seperti sebuah pesta yang bebas dan liar, maka pesta dalam Boulevard of Broken Dream adalah efek mabuk atau kenyataan pahit yang harus dihadapi setelahnya. Sahabat, dalam alur cerita ini mencerminkan fase saat karakter utama meninggalkan rumah, merantau namun berujung pada rasa kecewa, terpuruk dan melawan ego serta rasa sepinya sendiri. Billy Joe Armstrong menulis lagu ini berdasarkan pengalamannya saat merasa terisolasi dalam kesepian di sebuah kota metropolitan New York City. Bukan main. Kota New York gak pernah tidur. Dia merasa sepi, aneh kan? Nah, itu. Itulah kisah lagu dari Green Day yang bertitel Boulevard of Broken Dream. Atau apa ya? Ya, susah aku rasanya mau jelasinnya gimana ya yang enak. Jadi itulah, kalau kita aja yang utama itu kan kita diajarkan rasa bersyukur atas nikmat hari ini kita bangun pagi dalam keadaan sehat ya kan. Terus bisa minum, nelan air aja udah kita nikmat. Terus bisa sarapan, makan. Wah, itu semua kalau kita syukuri pada bagian hidup ini, apapun sesulit apapun hidup tuh, pokoknya libas saja. Tapi kalau kita terpuruk, nah, dengan sesuatu yang kita pikirkan seperti materi, materi, materi, ya, itu tidak akan habis-habisnya di dunia ini ya. Tapi yaitu ujung-ujungnya nanti kita jadi stres. Oke, kita enjoy bersama di Golden Memory. Sahabat GRJ, terima kasih kebersamaannya hari ini. Ada rekan-rekan yang udah gabung di fanpage. Abah Wisel, selamat siang di Samplangan, Gianyar, Bali hadir. Golden Memory, assalamualaikum, selamat siang, terima kasih. Ya, terima kasih Abah Wisel, apa kabar? Lawas kada nongol nih ya. Kemudian Dewi Sagitarius, assalamualaikum bang. Lagunya Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Siapa bilang? Justru selingkuh itu indah. Indah tuh kada handak maksudnya. Tisamnya buat sahabat Gary, selamat beraktivitas TKB bang. Ya. Jadi
buat Dewi. Nanti lagunya dinikmati betul-betul ya. Ada Udin, tolong hadirkan Kobe Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Salamnya untuk semua aja. Kajiannya hebat nih. Radio Besar masih bersamut. Nah, ini dia masalah lagi nih. Bang, monitor dari radio masih suara semut. Sabar ya, sahabat. Yang penting di streaming masih ada suaranya. Dan Naisa Bunda Is, assalamualaikum. Siang Bang Ari, ya siang juga. Lagu Wesiteru Zibilia Bang. Salamnya untuk semua aja. Mat rehat, yang lagi rehat Bang Ari, makasih, wassalam. Ya, waalaikumsalam. Aisyah Bunda Is, belum ondin, urangnya masih guring. Mungkin tadi malam tuh malam Jumat kan. Nah, tahu seorang kalau malam Jumat tuh pasti begadang. Ya, jadi maaf kalau terlambat ngidupinnya. Kemudian apalagi nih? Udin kada paham Bang Ari, kenapa pulang? Udin kada paham. Kayaknya Malik betakun dengan penjelasan pian Om Dut. Ya memang harus dengerin JRJ itu harus cerdas. Kalau loadingnya lambat, kada paham memang. Pian kayak baca menakib kah guru? Wah, kada ku. Lagi baca penpets ya. Nah, itu yang pasti. Oke, kemudian berikutnya ada Dayat juga. Wah, Dayat lagi ngapain Dayat? Oh. Assalamualaikum Bang Ari. Apa kabar siang hari ini yang puanas puanget pol? Ya, semua juga merasakan itu. Semoga diberi kesehatan panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin, amin, amin. Coba bayangkan orang-orang yang tinggal di benua Afrika, di Jazirah Arab itu panasnya tuh nggak sebanding sama kita sekarang, tapi mereka di sana betah aja ya, karena mau nggak mau disyukuri aja ya kan. Wah, mungkin panasnya lebih dari kita yang sekarang ini, jadi ya kita syukuri aja lah ya, walaupun dikasih panas nanti sebentar lagi akan dikasih hujan. Sabar ya, sabar. Dayat di M Said 1, salam buat pencinta pendengar sahabat pen GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang dan selamat menjalankan rutinitas. Oke, untuk keluarga saya juga semoga sehat. Bang Ari, selamat bertugas dan semoga di Jumat berkah kita semuanya mendapatkan keberkahan hujan. Amin, amin, amin. Yaitu harapan kita-kita semua yang ada di Samarinda ataupun di Kalimantan ya, biar diguyur hujan. Dicurahkan rahmat yang turun dari langit. Lagunya ikutan aja ya Bang. Oke, untuk Dayat terima kasih udah gabung di Penpets GRJ. Di belakang Dayat masih ada yang lain? Belum ada ya. Aku masih lanjut ke WA GRJ. Udah ada siapa ini yang gabungan? Ntar dulu ya. Ada, oh aduh, ntar aku buka dulu. Malik, wah Malik, Malik siang Om, request lagu Noah, judulnya Mendekati Lugu. Makasih Om. Oh ya Malik, pesan dari Rama, kalau ingin tahu tentang Rama ala kadarnya, syaratnya bawa beras sekarung lah, bawa beras sekarung, minyak goreng satu dos, terus apa lagi tuh, intalu tiga piring. Nah, kena dikesahkan sama Ramat. Ya, tentang Rama ala kadarnya lah. Malik, woi Malik, dengarkan nih kamu. Oke, mudah-mudahan Malik dengerin di Penpets GRJ ya. Nah, ketawa Malik. Ya, itu aku menyampaikan amanah. Soalnya amanah itu kalau kada disampaikan karena dosa aku. Dinda sama Udin enggak paham aja jar radio Besamut pada hibang naruh gula pang di radionya maka Besamut. Itu salah satunya, bikin kopi, bikin teh,
gelasnya ditaruh di atas radio, jadi radionya bersamut. Sudah hilang kan samutnya. Nah, tapi kalau lagi kesemutan ya, gampang aja hamburi gula ya, samutnya hilang tuh. Tadi siapa selingkuh Mari? Nah ya kan. Ini contoh pertanyaan yang orang menyimaknya kada jelas. Balik di kam ini 11-12 saja sekalinya. Ada Bu Sri. Wah, Bu Sri ini siapa nih? Bang Ari habis paketan, jadi nyimak aja aku dengerin sahabat-sahabat yang nyapa. Makasih Bang laguku. Oh, ini kemarin ini. Oh, ini dia. Assalamualaikum Bang Ari di Golden Memory. Aku mau request lagunya You Are, Dolly Parton. Dolly Parton lagi. Tadi aku scroll TikTok, ada yang posting Dolly Parton meninggal 25 Agustus 2026. Baru aja nih, usianya 80 tahun. Dolly Parton tutup usia kalau gitu ya. Wah, aku ketinggalan informasi Dolly. Dan mudah-mudahan ya Dolly diantarkan dengan penuh hikmat di pemakamannya. Di mana nih dimakamkannya? Wah, nggak sempat ngelayat kita. Oke, untuk Bu Sri nanti dari partainya kita hadirkan lagi ya. Mati lampu di sini. Aduh, mati lampu lagi wadahnya Dewi. Siannya Pak. Loh, tapi kan HP-nya nggak apa? Nggak harus, kalau sudah dicas HP-nya kan aman ya. Ya Dewi, kalau tidak dicas ya itu resikonya ya. Waduh, maklum saya sudah tua Omari, saya sudah 60. Oh, 60 itu belum tua, 70 aja belum tua. Itu masih, apa ya istilahnya aku lupa ya, pra lansia itu masih. Kalau 60 itu masih produktif. Wah, jangan menyerah dengan usia. Usia itu akan selalu bertambah nih hitungannya loh ya, tapi nilainya akan berkurang. Ya kan, paham lah kan maksudnya. Oke, dan guru pian aja nih, ulang aja si Malik kalau mau ampi. Ini salah satunya nih. Jika Malik waktu lahir karena sempat diajarkan nih, mungkin sebabnya ceramah ini, makanya suruh diajarkan ulang. Waduh, sudah usia 60 baru sadar ini Malik. Om, ramai itu kenapa? Tahukah ulun, orang paling susah di komplek dimintai sembako. Masih kamu tinggal satu komplek sama ramah dusta aja kami. Dustai kamu, mudah-mudahan ini kamu bincul. Kalau berdustai itu, coba kalau berdustai itu orangnya bincul dahinya lah, terus pipinya bangkak gitu ya. Masa Rama tinggal di satu komplek sama ikam, komplek mana? Wah, kada jelas ini Malik. Dah, ikam mau diajankan lagi kah Malik? Kalau mau apijernya. Oke lah, untuk sahabat GRJ yang bisa dengeri di fanpage GRJ, kita akan simak dulu lagu yang udah di request sama si Dewi ya. Nah, oke, untuk siapa nih ya buat Bang Galih, aku lagi ngomong ya, jangan ditelepon Bang Galih ya. Mana bisa aku menerima telepon dalam kondisi lagi on gini. Waduh, Om Galih. Jangan di-chat aja, ada info yang sangat penting kah barangkali? Iya deh, silakan di-chat aja.

0: Ih, apaan sih? Ditutup mulutnya.
1: Eh, maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
0: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
1: Ih, terus aku harus gimana dong?
0: Aw.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubendalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812-56247494 0812-56247494.
3: Aduh, bentar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767 0813-4797-6767.
3: Aduh, canggih.
4: Aku belum selesai main.
5: You are listening 100% music

Oke, Kobe, terima kasih. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kowe, ini jurusnya orang-orang sesat. Masa cinta ditolak, dukun yang bertindak? Gak boleh itu ya. Nah, itu ciri-ciri orang tersesat. Oke, Udin, semoga puas bersama Kobe. Dan apakah cinta kau sering ditolak, Din? Kasian deh lu. Masa Udin gagahnya kayak gini, cintanya ditolak. Ikam tuh loh, batis komplit 2, tangan 2, telinga 2, hidung 1, lubangnya 2. Kurang gagah apa Ikam, Din? Iya kan, bah. Masa cintanya ditolak. Apakah manjur, bah? Oke. Lagunya Zivilia tadi request dari Aisyah Bunda Is, tapi Sidin kada menit kah rupanya, karena soalnya nah ini masalah ini. kalau menitnya di radio enggak bisa di penpet mau menit kuota mungkin kada ada. WiFi lagi lelet. Ah ya sudah, lengkap penderitaan lah. Kalau Dewi aman aja kawi, nah, monit di HP, nah pakai penpet lah. Justru penpet itu sebenarnya kuotanya kada seberapa sih, ya kan? Sangat murah banget. FB itu pokoknya paling murah sudah, kuota paling irit. Kalau memang kada mampu jual, ya kada tahu sudah aku. Meta itu sudah memfasilitasi untuk semurah murahnya. Masih kada kawa juga, coba. Oke, terima kasih juga untuk Dayat. Nah, Bu Sri, sebenarnya aku mau playkan lagunya Bu Sri nih, judulnya Yua dari Dolly Parton. Tapi lagunya Dolly Parton tahu kan? Gak mungkin di format tahun 2000. Nah, lagunya Dolly Parton itu ya pasti di bawah tahun 2000. Piye Bu Sri? Untung Bu Sri. There should be something, some kind of law that like. Oke, dan berikutnya ada siapa lagi di belakangnya Dayat? Untung Dayat kada request lagu tadi ya. Makasih lagunya Bang. Oh, alhamdulillah Dewi tetap monitor. Pokoknya kada bisa lewat sini, ya kan? Orang tuh harus sat-sat nincah itu. Hidup kalau kita pasrah ya begitulah apa adanya. Oke, Udin juga ucapin terima kasih Om lagunya. Oke, sama-sama Din. Dan lanjut lagi ada siapa lagi nih? Malik Komplek. Kertegaku. Si Malik nih, kamu tinggal di komplek mana? Sama Rama ngaku-ngaku. Dolly Parton itu aslinya Surabaya, Kak Guru. Kayaknya sih Ikam hafal bujur dengan ngaran Dolly di Surabaya itu. Ikam pelanggannya kan dulu, Din? Nih, diam-diam Udin nih, pelanggan juga sekalinya. Oke, berikutnya Assalamualaikum Bang, aku request lagu Mencari Alasan. Makasih ya Bang. Loh, ini iya kan? Hari ini ya betul lah nih, Mencari Alasan nih lagu apa nih? Lagu apa lagu dangdut? Mungkin lagu pop ini kali ya. Ya, Al Fatih Ghazi Faiza, Bunda Emma. Iya ya, aku kadang-kadang requestnya Bunda Emma ini bingung juga. Oke deh, berikutnya dari Udin itu buat Malik ada buku biografi Rama ala kadarnya orang berjual. Nah, Ikam itu ya sudah. Kalau tadi syaratnya Rama itu menyiapkan apa beras sekarung, minyak goreng 1 dos, intelo 3 piring, baik kan kan bukunya aja lah. Ya, itu bukunya best seller itu. Makanan Guru. Wah, iya. Selamat makan Din, bismillah.
Waduh, ini bubuan di warung warungnya JP ini, wah rame juga ini makanan nih ya. Oke, selamat bersantap semuanya, bismillah. Mudah-mudahan semuanya kenyang, kalau kurang tambah aja lagi. Nah, kalau makan di tempat, nasi segonya boleh imbu. Nah, itu dia. Oke, ada Mumun, ada Rita yang siap melayani ya. Satset, ada Mbak Yuli juga, ada Mas Pipin, ada Ibu juga. Wah, ini bagian tukang ramunya resep ini, Bu Ibu nih ya. Oke, Bu, selamat siang juga. Dan udah nih ya, Event Page lagunya Mencari Alasan. Ada yang request di Penpet. Oke, dari Malik Ulun Senang, itu kuota haji ditambah Om Ari. Oh, ini orang ngomongin kuota HP-nya kuota haji. Ikam biar ditambah kuota haji, tulak haji kah? Ya, kalau ikam tulak haji ya bagus saja, Lik. Nah, jangan disalahgunakan, sudah ditambah kuota, biasanya 200 juta ditambah 20%. Bah, pada tahunnya kuotanya dibisniskan. Nah, itu kan boleh, ya kan? Nah. Udin itu di dunia mana, Om? Udin itu di dunia Pamangkih. Nah, asalnya saat ini lagi begana di dunia Polder, Air Putih. Nah, cari aja kan Udin sedunia di Air Putih. Bah, itu semua orang kenal loh ininya, kadang-kadang gak ada kenal. Wah, soalnya termasuk penggawanya ini Udin.

0: Ulun kada puas kalau cuma ala kadarnya mari. Loh, ikam pandak puas yang kayak apa? Iya kan? Nah. Mau hendak kayak apa, maunya apa, kan kita kada paham juga. Iya, Malik nih, wah kada jelas juga Malik nih sekalinya. Oke, lagu yang berikutnya ini belum ada di playlist ya. Ya deh, kalau gitu kita kasih lewat yang satu ini dulu untuk sahabat GRJ yang tetap stay di 104,3 atau di fanpage GRJ.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
2: You are listening 100% music.

yang masih menemani suasana siang hari ini. Anda yang tengah beraktivitas maupun yang lagi rehat atau lagi apa aja yang tengah dilakukan, semoga semua berjalan dengan seperti apa yang diharapkan ya. Kita di 3 menit melewati pukul 14 siang dan kita masih lanjut sampai jam 3 nanti. Hari balik lagi ke Penpets GRJ, rupanya ada kerempeng. Hai Rudy, apa kabar Rud? Wah, siang hari ini kamu tanya kabar Vespa. Vespa udah lama ikut temen ya. Jadi aku sekarang sudah gak pakai Vespa lagi. Ganti aja yang lain. Oke, kemudian gimana Rudy di Klaten saat ini? Masih belum hujan di sana, tapi Klaten ini nggak ada kekeringan karena di sini banyak sumber mata air terkenal, 1001 sumber. Wah, sakit banyaknya itu ya. Kota candi juga, pokoknya kotanya ini paling enak lah pokoknya ya, Klaten ini. Oke, Ruth, terima kasih. Dan aku ke Udin sedunia, seandainya sekolah parah banar babalnya Malik nih om. Iya. Ya itulah apa, masing-masing tuh punya karakter gitu ya, Din ya. Kayak Udin aja karakternya. Kalau cintaku ditolak, dukun bertindak. Nah coba. Nah kalau dipikir udah nih gagah. Apa yang kurang sih gagahnya? Ketina. Bah, cuma kumis aja Udin ini kurangnya. Kumis lawan jambang keradailah. Ikam nih waktu halus kebanyakan guring. Jadi orang berbagi kumis, berbagi jambang yang berdapat, Din.

0: dan Bunda Emma ya. Mudah-mudahan lagunya ya kita ambilkan yang cover version aja dah. Mudah-mudahan bisa cocok lah gitu. Karena ya bikin bingung juga sih sahabat GRJ yang lagu tahun 2000-an kadang-kadang yang mana ya. Padahal tahun 2000 masih di dunia juga loh itu. Apalagi kalau tahun 2000 di planet lain, nah itu wajar lah ya, lupa ya. Tapi manusia itu memang tempatnya lupa, ya kan? Kenapa manusia harus tempatnya lupa? Ya supaya apa ya, mudah memaafkan kali ya. Ah, aku lupakan aja kesalahanmu, gitu ya. Oke, okay, dan ada Malik juga. Malik, kenapa Malik? Boys, nyemplung ke om, kada ada beriniknya. Oh, Boys ini kada bisa monitnya di radio, jernya kada ada besamut. Terus lagi di penfets, YP-nya lagi masalah. Nah, lemot ya itu kadang-kadang kayak di sini putar play lagu tiba-tiba nyendat gitu. Nah, itu gangguan kalau sudah di YP enggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi mohon maaf kalau sahabat GRJ tiba-tiba dengerin lagu tiba-tiba sendat cek kehilang gitu. Nah, itu gara-garanya jaringan YP-nya lelet gitu ya. Susu kambing etawa bagi Pak. Assalamualaikum hadir atau oh atau hari Ros hadir nih absen dulu di Radio GRJ. Om Kodat, Devi, Bang Saiful, Koko, Bunda Emma, Mama Pit, semuanya atau hari selamat tugas ya. Ya, makasih Kak Ros udah gabung juga siang hari ini. Berikut assalamualaikum Golden Memory, selamat siang Bang Ari dari Hendra, pengen lagunya Anen Murray yang judulnya You Needed Me. Nah, ini format kita tahun 2000 ya untuk Hendra, jadi nggak bisa diplay kan. Kalau Senin sampai Kamis lagunya Anen Murray bisa kita mainkan You Needed Me kan, gitu. Lagunya buat pendengar GRJ aja, Bang Ari. Buat Bang Ari selamat sehat selalu ya dari Hendra di Surin. Hen, lagunya boleh diganti aja Hen, lagu yang tahun 2000 up ya, 2000 ke atas boleh, mau Indonesia mau pop kita boleh ya. Oke, kita sapa dulu untuk yang gabung berikutnya di online. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Golden Memory.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Lina.
0: Lina, Lina di mana, Lin?
1: Lina di Sutami.
0: Di mana?
1: Sutami.
0: Di
1: Tan. Mungkin Sutami di dekat pergudangan,
0: oh,
1: Abang.
0: Oh, Sutam, Jalan Sutami. Aduh, jalan ya, disebut
1: jalan
0: dong.
1: Sutami, ah.
0: Ah, jangan ngomong Sutami, aku bingung Sutami
1: berarti,
0: di mana.
1: Berarti di
0: Jalan
1: Lina Sutami. Lina yang salah lah. Makan, Nay.
0: Iya, ada Jalan Sutami, Lina di jalan. Iya, Lina biasanya sering ikutan juga. Cuma nih lama enggak nongol, kemana Lin?
1: Enggak, lama, lama banget, udah 36.
0: Iya. Oh iya, kamu lagi cuti kah? Cuti cuti besar.
1: Ada juga.
0: Ada juga. Oke, Lina mau request lagu apa, Lin? Lagunya yang up 2000 loh.
1: 5 minutes bisa.
0: 5 minutes bisa, 5 minutes bisa.
1: Yang ini.
0: Yang apa?
1: Cinta mati.
0: Cinta mati.
1: Sumpah mati.
0: Oh, oh, disumpahin mati. Siapa disumpahin mati?
1: Bukan, lagunya Sumpah Mati.
0: Oh, lagunya Sumpah Mati. Iya, iya, iya. 5 minutes.
1: Titip salam ya, Bang.
0: Ya, boleh, silakan.
1: Titip salamnya buat Mama Apik.
0: Iya.
1: Terus itu buat semuanya aja, Gin.
0: Iya, Gin.
1: Terus kenal. Soalnya lupa-lupa ingat.
0: Iya, tapi lain sakit ingatan kan?
1: Tapi selalu monitor.
0: Oh iya.
1: Gak lah. Ini buktinya nomornya ini masih disimpan, cuman WA-nya gak tahu.
0: Oh, WA-nya itu ini. Kamu boleh catat nih. 0822.
1: Nanti aja, dibat- nanti baru dipencet sama Lina.
0: Loh.
1: Ribet kan Lina, kan emang Lina bang kayak ini. Tanya kok gak kenal, emang Lina biasa kayak gini kalau gabung di telepon bang.
0: Mana aku tahu nomormu. Iya kan?
1: Bukan, kalau telepon biasa kayak gini, memang kalau ngomong memang belum tahu nomornya, nanti makanya minta.
0: Iya, katanya lupa.
1: Oke, pastinya oke.
0: Kamu kok lancar banget ngomongnya, makan pepaya ya sama pisang?
1: Bukan, masih barusan habis makan petasan banting.
0: Iya, oh gitu, iya. Oke Lin, 5 menit ya, nanti lagunya ditunggu. Sumpah mati ya.
1: Iya, lagunya ditunggu, terus jangan lupa disebutin nomornya pelan-pelan ya WA-nya ya, nanti biar bisa Lina telepon atau WA ya, kalau nggak bisa telepon ya, iya pastinya dong pasti.
0: Iya, oke.
1: Yaudah, okay. Buat Gede, buat Abang Arinya, selamat bertugas.
0: Yep.
1: Pulang hati-hati, karena panas banget, panasnya sekarang membahana.
0: Enggak, aku pakai helmnya, aku taruhin es batu biar dingin, adem, tau.
1: Nah, masuk akal itu, bisa jadi. Terus buat ini, Abang Koiro juga yang di bawah semuanya ya.
0: Oke,
1: okay. Yep. Lalu aja. Abang Ari, selamat bertugas, lagunya ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh, ternyata ini lebih lancar dari Bunda Nani ya di Pinang Seribu. Si Lina di Jalan Sutami. Oke, sumpah mati. Berikut ada siapa lagi di belakang Lina. Selamat siang, Golden Memory.
2: Golden Memory, ya. Susu kambing eta waktu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Sekarang sponsornya ganti, jam 2 sudah ganti.
2: Oh ya, kamu berita Raja Hebal. Kami tidak kemana-mana, ada Atuk Ari di GSG lagi siaran.
0: Oke, okay. Terus mau ngapain?
2: Mau numpang duduk.
0: Oh, mau numpang duduk, kira mau nyumpain.
2: Lagu
0: lagu apa, Ros?
2: Anu, kalau lupa-lupa ingat kuburan itu masuk nggak bang?
0: Masuk, ya
2: kuburan. Iya itu aja. Ternyata ada yang lebih parah dari Karos ya?
0: Parahnya kenapa?
2: Itu tadi?
0: Oh si Lina. Oh, iya, kalau Lina tuh ngomongnya cepet dia.
2: Iya kayak kereta api ya?
0: Tet. Nah itu.
2: Untuk Linanya, salam kenal dari Karos ya.
0: Ya,
2: kalau Karosnya masih sakit ini gak bisa kayak kamu lah. Kalau gak sakit, bisa kita lawanannya.
0: Oh iya kah?
2: Iya, mumpung kan ini lagi nyet-nyetnya gak bisa kan melawannya Lina. Nah, nanti kalau sudah sembuh, baru bisa ya.
0: Oke.
2: Iya, Tari. Ini tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya. Om Kodat mana?
0: Loh, kok tanya Om Kodat? Om Kodat itu di rumahnya yang Atuh Ari tahu ya.
2: Oh,
0: di rumah.
2: Terus nanya lagi, Atuh Arinya di mana?
0: Atuh Ari? Ya kan siaran di sini di radio. Emang kenapa?
2: Ah, ya. Nggak apa-apa. Hanya salam buat bosnya ya.
0: Oh, salam buat bos. Ya, mudah-mudahan bos mudah lagi dengerin.
2: Selalu sama Bang Wayu ya.
0: Oke, okay, ya.
2: Ya, terima kasih Atuh Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Karos sudah telepon yang kedua dan yang ketiga nih, yang terakhir sesi ini. Selamat siang, assalamualaikum Golden Memory.
3: Golden Memory, susu kambing etawa begitu pak.
0: Iya, dengan siapakah dirimu?
3: Dengan Acil Nur.
0: Oh, Acil Nur. Oh, pina karau suara pian tuh. Kenapa pian makan apa Cil?
3: Kenapa suaraku?
0: Iya, ada karau kakaunya gitu loh.
3: Nggak usah kayak itu
0: ya, kan? Oh, kada bang. Ya, Cil Nur mau request lagu apa?
3: Perjelas banner R-nya.
0: Nah, kan dikandalinya lagi.
3: Lagunya apa tadi lah?
0: Kenapa?
3: Buka hatimu, Armada.
0: Oh, buka hatimu, ya.
3: Kalau itu?
0: Masuklah, Cil Nur.
3: Ya, buat Kak Ros tadi ya, sehat selalu. Ada Lina tadi juga lah, salam kenal.
0: Iya.
3: Ada
0: lancar orangnya bener Lina tuh. Wah, pada Bu Nani.
3: Ya, Bu Nani. Tapi kalau kalau Lina ini persis kayak Acilku, Acilku kayak tujuan suaranya.
0: Iyalah. Oh, iyalah.
3: Hasil ke DM Said kayak itu juga.
0: Tapi bagus orang kayak itu karena pernah sedih, ceria terus sih
3: ya. Iya, jujur itu.
0: Iya, jarang orang kayak itu tuh dapat sedih. Kalau nya terdiam gak ada suara, itu pasti sakit gigi parah karena enggak ada suara lagi.
3: Kami kayak itu Bang Ari kalau dia sunyi.
0: Iya.
3: Heboh kalau
0: dia itu kan. Heboh itu. Kalau di acaraan tuh ada yang kayak itu sikung aja, bah rame sudah. Ada aja bahannya tuh.
3: Itu okay. Kita Lina sudah ada tuh yang mewakili.
0: Iya ada. Oke, okay, Jildur.
3: Ya. Ah, Bunda Iis ya lah, sama Afif juga.
0: Mm-hmm. Oh, sudah bisa dengari.
3: Udah pasti terkancil, ada Asus siapa deh. Dah, semuanya buat Wahyu juga lah.
0: Iya.
3: Sama ya, semuanya, salam sehat aja pokoknya, yang belum kenal salam kenal aja.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Arinya lah, selalu semangat pokoknya.
0: Amin. Ya, terima kasih ya Cil Nur. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, untuk tiga rekan kita yang ada gabungan di online siang hari ini di Golden Memory, terima kasih ya. Kali ini aku belum masukkan playlist lagu-lagu yang di request tadi. Ada Lina lagunya Sumpah Mati. Ini lagunya 5 Minute lagi. Ntar aku cariin dulu 5 Minute-nya ya. Mudah-mudahan 5 Minute-nya bisa kada jauh-jauh ini ya, bisa kita nikmati bareng tentunya. Ntar dulu ya, 5 Minute-nya mana nih 5 Minute? Sumpah Matinya mana? Oh, Sumpah Mati ini. Orang Sumpah Pocong apa gitu loh. Iya, belum ada lagi lagu Sumpah Pocong nih. Ntar ya. Aduh, tangan kiriku ini gak bisa cepet kalau ngetiknya. Ah, maaf ya. Terhenti sejenak. Oke deh, untuk sahabat Gearnya, ini udah siap di playlist lagu yang di request sama si Lina di Sutami yang udah gabungan. Kemudian di fanpage sekedar lagi kah ini Udin, sudah ada siapa lagi nih, Aisyah, aku makan sampai ketawa dengar obrol Bang Ari sama Lina. Wah, sudah bisa monit ya di FB sambil makan siang nih. Oh, masih di FB. Iya deh, bagus deh. Wis bisa monit di FB ya, udah bagus tuh jaringannya. Boys di radio dirubungi semut masih katanya Malik. Nah, ya di FB aja. Hore, aku apa nih? Atu siaran Bunda Alwin. Apa sih Ros ini? Ros. Iya deh. Kemudian kita ketemu dengan Om Ari godain Acil Nur. Oh, ya bukan menggoda, itu namanya bercanda, ya kan? Beda kalau godain sama bercanda. Masa orang nelpon anu kaku. Ya, lagunya Krisa. Ya coba. Memang orang yang nelpon kok ada semangat jadinya, ya kan? Gitu, Lik. Ya, itu makanya kita tuh harus belajar juga tentang ilmu komunikasi, ya kan? Nah, kalau orang yang pernah belajar ilmu komunikasi, nah, karena kawa, ikam kada pernah belajar komunikasi, kada bisa kam siaran, coba kam belajar. Apalagi jadi tutorial, nah, itu bah, harus lebih canggih lagi lah, Malik. Jadi, hidup itu kalau kita, makanya ada istilah, dengan ilmu hidup itu jadi mudah, dengan agama hidup itu jadi terarah. Nah, terus apa lagi, Lik? Sambungannya. Nah, kada tahu kalau Malik itu. Dengan musik hidup itu jadi indah. Ya itulah itu kata-kata hari ini kesan Malik lah. Ingati. Oke, okay. Lina sudah nunggu kada sabar lagi. Nah, Lin, lagunya Lin Sumpah Mati. Siapa yang sumpah mati, Lin? Ini 5 Minute, kita bunuh dulu ini lagunya si Mencari Alasan. Oke. Okay. Ah, kenapa kan muncul lagi ini? Aduh, 5 Minute ini lambatnya. Kasih, Bang.

0: persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Aduh, duduk, ntar lagi, ya.

0: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Canggih. Aku belum selesai main.
3: You are listening 100% music

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Oke lagi.
2: Oh, cek lagi saja.
1: Kecemi.
2: Bandnya.

Di Armada dengan Buka Hatimu yang udah di request sama Acil Nuh ya di Geria. Ya deh, makasih Acil Nur, semoga terhibur bersama Armada. Sehat selalu ya Acil Nur, jangan kumat sakit giginya. Oke, dan sebelumnya tadi juga ada lagu yang request dari Rose dan Lina, lagunya 5 menit tadi dengan Sumpah Mati. Duh, lagunya seru nih judulnya ya. Oke deh, terima kasih udah gabungan di Golden Memories yang hari ini di edisi Jumat. Mudah-mudahan keberkahan kita mendapatkannya, curahan air dari langit, hujan Samarinda, hujan biar aja banjir, gak ada apa-apa. Bukalah sedikit. Dan kali ini Ari mau menyapa dulu untuk yang di WA. Oh ya, buat Lina, WA-nya GRJ itu 0822 5250 6700 atau 00 gitu ya. Nah, 0822 5250 6700. Oke, terima kasih buat Lina yang ada di Sutami. Dari Karos, terima kasih lagunya Tuari. Ya, sama-sama buat Karos. Kapan nih? Bubar atau Tuari? Belum waktunya bubar, suruh bubar. Apa nih? Wah, ulakalik, uluk-uluk. Iya, kocong-kocong ulakalik ya. Uluk-uluk. Buat Karos. Ada siapa lagi nih? Mama Apik. Nah, Mama Apik. Assalamualaikum, siang Golden Memory 2000. Mama Apik di Cendana, lagunya Kalau Masih Sempat, The Fly Berlalu. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Salam Jumat berkah Bang Aris, selamat tugas, terima kasih. Ya, sama-sama, makasih juga Mama Apik yang selalu setia dengerin GRJ. Ada selingkuh kecuali lampu mati lah. Oke deh, kemudian berikutnya di belakangnya Mama Apik ada siapa ini? Ada Alpha 28, Bang request lagu Janji Manis Terry ya. Mudah-mudahan sempat ya, mudah-mudahan. Baca dalam hati. Oh, gitulah. Wah, ternyata produktif lah. Itu benar, berapa jam aja itu jadi itu.

ya Mama Pik, lagunya jangan teguring lah dangari. Om Ari ulun nonton Drag Queen dibayar. Coba dengerin GRJ dibayar sugih kita om. Loh, ikam kada dapat kah? Kalau dengerin GRJ, wah ini ikam hubungin Boys. Itu biasanya kalau orang dengerin GRJ sama Boys, 1 jam dibayar 10 ribu, 2 jam 20 ribu. Ya, itu. Wah, Malik yang ketinggalan info. Nah, dari wah, keh siap nih. Apa tuh Mama Pik? Asal kada kelawasan haja pian pelaikan haha. Oh iya iya. Nah, kalau ini habis nih aku pelaikan lah gasan Mama Pik lah. Pokoknya spesial gasan Mama Pik nih. Biar kada teguring. Ulun ada semalam ditawari Acil Tika siaran. Nah, anda kayak kam siaran Lik, wow itu di siaran malam kam sampai subuh ada apa juga dah. Busa apa nih? Bisa request kalau enggak mau uang Malik mau sop buah kah nasi lalapan GP. Nah itu bonusnya bisa itu kalau request kam. Dapat bonus dibayari sama Bu Iis tuh, Bu Iis tuh orangnya baik hati. Kayaknya musim durian nih kami kirimin durian kulitnya. Nah, tertawa Malik. Lagi kamu ada request lagu kalau? Ya dah, kada cukup Lik ya. Kalau kamu request lagu nih sudah nih. Ada Alpha 28, ada Mama Apik sudah itu yang ngisi. Ya deh, kemudian dengari sambil loncat-loncat jingkrak-jingkrak aja dengari GRJ Lik. Nah itu dari Boys ya. Atau kamu dapat sehat itu. Kemudian lagu belum di play om. Wah, itu mereka lagu apa tadi? Mana ada ini? Kulihat sini kada ada catatannya. Oh Noah yang judulnya Mendekati Lugu. Mudah-mudahan sempat lah. Tiga lagu jadinya kalau gitu. Oh ya, mudah-mudahan sempat kena. Ah, kalau kada sempat kena separuh aja lagunya diskon dengan Senbalik. Padahal Mama Apik kada geli kah jat. Nah, ini aku kada paham lah, aku kada ngerti nah. Aku lugu ini. Padahi Mama Apik kada geli kah? Nah, ini dari Boys lah yang insert lah, aku kada tahu lah. Spesial pakai telur hati ayam, nyaman itu. Oh, ketujuh. Oh, ya, dapat lalapan ya tuh hari. Iya. Nah, cuma ikam ambil seorang karena dapati kasirnya Mbak Yuli bayar. Tadi itu ada Hendra lagunya, Hendra sudah ya? Hendra lagunya Kela, Sadar Hati, makasih ya bang. Nah, lagunya tadi itu And Murray. Nah, itu memang ada masuk format, tapi ini lagunya dari Kela, Sadari Hati, makasih. Ya mudah-mudahan sempat kena Hendra lah. Lagunya Malik separuh, lagunya Hendra separuh. Kalau lagunya Mama Pik kada kawas separuh ini. Bah, kada nyaman dia Mama Pik. Masa separuh saja? Masa setengah aja? Oh, kada nyaman dia Mama Pik nih. Ya deh. Kayaknya nanti lagunya yang berikutnya Janji Manismu segera menyusul. Dan kalau gitu Haris sudah pamit aja dah. Kayaknya kada cukup request lagu bubuannya. Terima kasih banyak sahabat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari Golden Memory hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu besok lagi ya. Hikam tuh Malik sudah ketinggalan sekarang ini. Kalau ndangari GRJ sehari dapat duit sama dapat makan tahu. Kalau beruntung lagi bisa main PS seharian, ya kan bonusnya. Tuh, ini Om Kodrat nih paling rancak sudah dapat bonusnya nih. Itu namanya
Rama ala kadarnya. Lagi sembaro aja. Haha, sama aja beli seorang ya tuari. Iya, kada kada beli nukar aja lah. Oke deh, dari Kastum Mendalam nomor 32B di lantai 3. Hari segera pamit bersama Pesita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Habuk. Maksudnya apa nih? Habuk, habuk Mama Pik. Aku kada paham lah ini lah. Lah, ini bias yang insert nih aku kada paham lah. Aku lugu nih. Oke deh. Terima kasih. Yuk, wassalam. Nah, mau pik dengari lagu pian. Jangan guring.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: You are listening
4: 100% Music Station.
5: Gembira Raya Jaya.
6: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
8: GRC, nonstop dangdut and now.

well aja ya. Harus dipikirkan ya. Oke, yang penting kita sudah ketemu lagi alhamdulillah sore hari ini bersama Puspita Raja Herbal. Dan bersama Riang memandu sampai nanti jam 5 sore kita akan dangdutan lagi. Sementara 15 lebih 16 menit, pukul 15 lebih 32, lebih kurang 16 menit lagi ke depan kita akan break sesaat. Waktunya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Terima kasih sahabat yang udah masuk di fanpage GRJ. Ada Dewi yang selalu setia juga ini. Bah, Dewi ini setia banget orangnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Aku Bukan Rahwana, King Nasar, TKW Bang lah. Oke. Di belakangnya Dewi ada Udin yang nungguin Romai Rama anak yang malang, tolong dihadirkan. Salamnya buat semua aja. Oke Din, terima kasih. Aisyah Bundais, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bang Ari, sore juga laguku Cinta Terpisah Jarak dan Waktu dari Sule. Salamnya buat semua aja. Selamat sore Bang Ari, makasih. Salam sehat. Makasih, sehat juga.

Berikutnya, selamat sore Om. Sore ini Ulun minta dihadirkan lagunya Den Cak Nan, Dennya Cak Nan sama Yeni, ini kak judulnya Bojoloro. Oke Om, makasih sebelumnya. Memang orang tuh kalau sudah bisi bini sikung, obsesinya anak dua. Sudah dapat dua, anak tiga. Sudah tiga, anak empat. Akhirnya handak semua. Handak nih lah. Handak nih lah. Oke. Berikutnya dari Al-Fatih Gazi Faiza. Assalamualaikum Bang, aku mau lagu Pantang Bicara Dua Kali versi Juran Dangdut. Makasih ya Bang ya. Salam buat bubuan semuanya, Bang Arima tugas dan sehat selalu. Ya terima kasih Al-Fatih Gazi Faiza. Neneknya Al-Fatih yang request nih ya. Oke deh, terima kasih. Ditunggu ya gilirannya. Kemudian ada Dayat, assalamualaikum Bang Ari, makasih. Masih standby kah? Masih lah. Di GRJ apa kabar sore ini? Semoga diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya. Bang Ari hadir, Dayat di M Said 1. Salam buat pencinta pendengar sahabat band GRJ Goyang Dangdut di mana aja berada. Dan selamat sore, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya pada hari ini. Semoga sehat walafiat dan semangat buat keluargaku. Semoga selalu sehat ya. Bang Ari selamat bertugas, lagunya lagu Banjar, Alahai Sayang. Terima kasih Bang. Oke deh, terima kasih untuk Daya. Ya itu tadi beberapa rekan kita di fanpage KRJ yang udah gabungan. Dan berikutnya kita ketemu dengan di WA yang gabungan. Assalamualaikum, sore Bang Dangdut. Goyang Dangdut maksudnya. Mama Apik di Cendana, lagunya Adibal, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Bukan main nih, ini lagunya ngebor ini. Wah ya, senang dibor rupanya nih ya. Salamnya Gasan Seberatan Haja, Bang Ari Matugas, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Apik, yang mudah-mudahan sabar menanti, jangan teguring lah. Ini urutannya panjang nih. Orangnya ganteng. Dan di Goda Dandut bersama Atu Ari hadir Karos, assalamualaikum. Joget Dandut, ayo Om Kodat. Kemudian Saiful Koko, Bunda Emma, Bunda Aluin, Mama Apit, Mbak Nur, Upin Ipin, semuanya. Ayo joget dangdut.

yang udah gabung di fanpage dan WA, dan masing-masing request lagunya tunggu giliran ya. Nanti kita ketemu yang paling awal nih. Tadi si Dewi Sagita sudah siap-siap. Dewi ini karena kawan dilewati ini sikutnya kamu kipai. Makanya selalu nomor satu nih ya. Oke deh sahabat, yuk kita langsung saja.

0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: الله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Don't stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Oh, malangnya nasibmu kawan, itulah anak malang yang sudah di request sama Udin. Oke Din, mudah-mudahan kau tidak sedih melihat nasib anak malang yang diselundupkan oleh raja dangdutnya Indonesia. Akhirnya muncul juga si Din nih, iyalah. Oke, untuk sahabat GRJ bersama Goyang Dangdut didukung oleh Puspita Raja Herbal, dan bagi yang ingin mendapatkan produk-produk herbal dari Puspita Raja Herbal, tentunya alamat-alamat yang bisa dihubungi kita akan spill dulu untuk sahabat semua.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, Nonstop Dangdut and Now.
2: Ya sahabat, waduh ini panas-panas gini jadi lompat-lompat. Mohon maaf ya. Dan kali ini kita lanjut lagi yuk dengan lagu-lagu yang udah di request di fanpage GRJ. Tadi ada Rama, ada Dayat, ada Bunda Emma juga, Al-Fatih Gazi Faisa yang nungguin Pantang Bicara dua kali. Kemudian versi Juran Dangdut ke Ramanya bersama Denny Canan dan Inka. Ini Inka. Judulnya Bojoloro. Kalau Dayat tadi lagunya apa ya? Lagunya Dayat itu Allah Hai Sayang. Oke, ditunggu masing-masing lagunya siap. Kita luncurkan dan kali ini ada info nggak ya? Oke, aku mau buka dulu di... ada maksudnya lagu Denny Canan Om nyanyi bareng sama Happy Asmara dan nyanyi. Iya, oke, sudah masuk playlist ya Rama. Siap, pokoknya asal lagunya ada aku playkan. Kalau lagunya kedada maaf lah. Itu aja. Sore Bang Ari, Lina mau request juga. Nah, Delina bakal jel di sini sekalinya sebelum ada kamu. Salamnya buat semua Bang Ari, makasih, selamat tugas. Kalau pulang hati-hati. Iyalah aku masa mau kada hati-hati, nyawaku lo sebutingannya. Oke, Lina di Sutami, nanti tunggu giliran ya. Ini banyak antrian nih, hari panas lagi. Bah, pokoknya kada tahu lagi ini. Ada siapa nih? Alpha 28. Assalamualaikum. Bang Ari, lagunya Cinta Tak Bersayap, Selfie Yama dan Paul Lida. Makasih Bang. Oke, siap. Ditunggulah giliran, ini kan paling uncit kena nih. Siapa lagi berikutnya? Mama Apik tadi ada request lah. Oh iya, Pusaran Bumi. Nah, Mama Apik, Pusaran Bumi sudah nungguin juga. Oke, sabarlah. Ros, kada request lo, cuma menyapa aja tadi. Oke, ayo pokoknya joget semuanya. Nah, itu aja dari Karos. Dan kita siap ya meluncur bersama lagu yang udah ditungguin sama Alahai. Oh, Alahai nih. Ya, Alahai. Ya, sik. Dan lambat Lina nih mengetiknya. Makasih Lin ngetiknya. Jangan lawas lah. Lo ikam tuh giliran Lina, karena kau hendak kelakas sih kam lah. Sabar, sabar aja, pokoknya sabar.

Saudara pendengar Fans Hasan Sabilah, tahukah bahwa beliau yang satu ini sangat hobi dengan penelitian tumbuh-tumbuhan?

0: Fernandes Hasan Sabila.
1: Asam urat. Siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Duduk, ntar lagi. Ih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Ya. Aduh. Canggih. Aku belum selesai main.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Yuk.
1: Bocoloro pengen nerama. Iyalah, kudoakan mudah-mudahan dapat dapat sumpahan balik ke rumah, ya kan? Aduh. Jangan macam-macam. Semacam aja. Oke, sahabat GRJ, di Goda masih lanjut ke lagu berikutnya. Ada siapa yang di penpet sudah pada diplaykan ya lagu-lagunya ya. Oke, Ari mau menyapa dulu untuk Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali yang hadir juga di Goyang Dangdut. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ari. Ya, siang juga untuk Abah Wisel. Aduh, aku jengkel banget nih. WiFi kok suka macet-macet gitu loh. Memang jaringan nih kayaknya lagi gangguan semua nih ya. Oke deh, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Abah Wisel yang sore hari sempat gabung di Goda. Udin sedunia, makasih lagunya Om. Oke, makasih juga Din. Lanjut Dewi juga ucapin terima kasih lagunya. Dan Bunda Emma, lagunya udah tadi ya, bersama Juran Pantang Bicara Dua Kali. Rama juga udah ya, lagunya dinyanyiin Denny. Ya ini masih ya, sama Inka, sama si siapa satunya tuh.

Cocok. Nah ya, lagunya tadi udah juga ya untuk yang dipilih Allah Sayang lagu Banjar, mantap ya. Oke, Aisyah sudah juga, Dewi udah juara, si Udin juga sudah tadi langsung diwakili oleh Haji Romairama, sekali-sekali lah ya. Oke, kali ini kita ke siapa lagi nih yang gabungan di ada siapa ini? Oh si Lina. Bapak kamu Lin? Oh, berjoget-joget. Jam 11.12 juga ini. Oke lah, kemudian nah ini gilirannya Mama Apik nih. Mama Apik, maui Mama Apik, jangan guring pian. Yang ngeri lagunya setempat lagi lah Mama Apik. Terus siapa lagi nih yang berikutnya? Lagu Jauh Sebelum Ada Kamu. Oh, lagunya yang di request Lina, Andika Maisa dan Balkis nanti ya. Kemudian ada juga nanti Paulida dan Selvi Yama, Cinta Tak Bersayap. Oh, lagu yang di request sama Alfa. Nah, jarnya Lina asik ya. Pokoknya setelah sabar dapat aja lagunya. Cuma kalau pas lagi giliran apa sih kamu request lagu yang kada bisa aku tampilkan, jangan kecewa lah. Nah, tapi rata-rata semuanya bisa aku hadirkan bang di sini, asal searchingnya lancar. Kalau lagi lemot jaringan, aduh, aku jadi kesel juga. Ya deh, untuk yang tengah beraktivitas sore hari ini, sahabat GRJ semua, sambil dengerin GRJ, aku mau sampaikan dulu info dari apa lagi nih ya. Ada info enggak? Nah, ini nah, ada info nih. Salat istisqa bersama. Nah, ini perlu ini ya. Ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda, khususnya kaum pria, mari hadir berdoa bersama, bawa alas atau sejadah salat masing-masing. Ya bagus bawa tikar, bawa ambal gitu ya, biar bisa sama-sama. Hari Sabtu besok 29 Agustus 2026, jam 7 pagi, bertempat di lapangan Korem 0901 Haji Suryanata Kusuma Samarinda. Nah, jadi ajakan untuk sholat istisqa ya. Dan untuk ini dihimbau kepada warga Kota Samarinda, memohon curahan rahmat dari dan hujan gitu ya, untuk keberkahan negeri dan kesejahteraan kita semua. Ya itulah, hadiri dan ikutilah sholat istisqa yang dilaksanakan di lapangan Korem 091 ASN Samarinda, jam 7 pagi besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus.

dari Komando Distrik Militer 011 Samarinda bagi ajakan bagi semua untuk bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan curahan rahmat hujan di kondisi seperti sekarang ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kita langsung aja nih lagu yang udah ditungguin sama Mama Apik. Ya, Mama Apik. Wih, Mama Apik. Jangan guring banget. Kada, aku mau pajam aja karena mau pajam aja ya, sambil pajam sambil undang Arila Adibal.

0: Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti-stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3, radionya orang Samarinda.

Hasilnya AWDD. Gimana Alpha 28 yang udah pilih orang dari Makassar, rupanya Alpha ini kayaknya iya lagunya ada bahasa Korea, Koreanya. Oke deh, kebersamaan kita masih ada waktu sekitar 23 menit lagi. Yang mau online, telepon, request masih sempat satu atau dua ya. Oke, tapi aku mau lihat lagi nih di WA masih ada. Kalau di fanpage kayaknya udah habis nih. Nah, kayak apa Lin? Sudah kalau Lin lagunya? Nah, sebelum... Oke, dan bulik-bulik atau hari?

lagu nanti yang telpon lah. Oke, dari Lina katanya mantap. Ya udah, terima kasih Lea Lin. Sampai ketemu lagi besok di Goda lagi ya. Kemudian Rama tadi sudah lah, kedadak.

Oh ya, Bang Ari, makasih lagunya. Ya sudah, sama-sama lah. Isuk umpat lagi lah, Lina. Iya, umpat aja kan, bamin sini kan. Kuat aja sini, ada Rama, ada Kodrat. Kodrat tuh paling kuat, bamin.

0: lagu tuh, lagunya tadi tuh nah, habis lagunya nyaman-nyamannya cet, langsung bahasa pindah bahasanya, translatornya itu aku jadi lucu cua, hebat nih. Aku meneling aja, ada sekalinya Om Kodrat nih meneling aja nih. Iya dah Om Kodrat, Pian kenapa pindah ini benar nih? Pindah sunyi, benar karena nyaman lah rasanya. Orang tuh dia di apa ngarannya di senggol-senggol juga kan di sini nah. Banyak yang kenangan lawan Om Kodrat itu tau lah. Ya ini ada yang nelpon nah kita sapa dulu lah. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore. Digodang. Selamat sore, Atuani.
0: Iya, selamat sore Kak Ros. Iya, Kak Ros lagi ngapain?
1: Lagi nungguin Atuari.
0: Oh, nungguin Atuari. Iya, iya, iya. Iya dah. Ya, nanti Atuari boleh. Ya, mau request lagu apa?
1: Kak Ros. Lagunya Kopi Dangdut aja deh.
0: Kopi Dangdut lah. Oke, okay, ya. Sip, sudah. Ya, itu aja. Kada dikirimin.
1: Lagunya buat Om Kodrat ya. Coba-coba singokin tuh Atuari. Oh.
0: Oh.
1: Nanti kalau karena itu diirit nanti ya.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Nah, diirit nanti itu. Coba temenin Atuari gitu.
0: Oh. Ya, Om Kodratnya sibuknya lagi ngurus bebek,
1: sibuk
0: ngurus.
1: Ya. Tunggu. Ya. Makasih ya Atuari.
0: Iya, terima kasih Kak Ros.
1: Ya, sama Bapak.
0: Iya, kalau sekarang lagi susah air. Waalaikumsalam. Ya buat Kak Ros, ini sekarang lagi susah air, Kak Ros jangan sering-sering mandi ya. Nanti airnya habis sungai Karungus. Gairlina mundi Amin. Oh, kenapa apa ya kemen Bu Amin sini? Ramah tuh kuat Bu Amin. Kodrat lagi di... Ya Allah. Aku lagi ditindih bini Om Kodrat. Pantas hitnipnya habis tinggalkan bininya berapa minggu. Bininya bulik. Wah. Haur ganjang bandar kemenilah. Nah, cucu kesayangan Pian nongol lagi dasar. Ya kayak itu ay, memang tuh cucuku paling tua bangkit. Sudah mucil is mucil lagi singgung ini. Oh ya, hari mau nyapain dulu buat cucu sayang nih ya, udah pulang dari sekolah hari ini, kadang ngaji kalau di rumah aja. Nah, rehat, sudah makan minum apa nih, es kelapa. Biar seger, nyaman minum es kelapa nih. Kalau kena ada es kelapa, es doger. Nah, nyaman itu. Kalau kena ada ya es, ya es batu aja. Andak di bumbu dan kalau kepanasan ya. Oke dah, buat Dede Matek ya, sehat selalu, tetap semangat, dan ya bantuin mamah juga gitu ya, gitu begawian ya, mamanya juga tetap sehat selalu. Bisa nggak bisa jalan Bang Kodrat itu jarnya Isa. Oh, cucu Pian Jia juga disapa tuh. Oh iya, buat Jia. Nah, siapa lagi si mamanya, siapa, Dila. Nah ya ada, karena kata dulu Dila tuh lagi halus sih. Wah, ini sudah bisa bisi anak halus cuma Dila nih. Hebat cuy, kamu gila tuh lah. Wah, iya. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Eko nih lawas kada disapa. Mas Eko, pian sehat aja kalau. Ya, aku tuh hendak aja pang jalanan ke sana. Itu ngelewati lah jalan yang apa, longsor itu. Kada sampai ya. Oh, ngelewati ya. Harus mutar itu. Tapi kalau lewat sini mana, lewat Jongkang. Nah, kalau lewat Jongkang parah ini, kan aku bila-bila nih datangi Mas Eko. Nah, mau barter aku sama Mas Eko. Hahaha. Mandi di tempat Om Kodrat kalau habis air. Mana ada Om Kodrat kadada banyu sungainya aja kering kok. Om Kodrat tuh kada mandinya air galon Om Kodrat. Beh, hitam. kebanyakan behinip naluri bang kalau bikin. Oh iya iya iya, lambat pian sebentar dia mau ke tusel. Oh iya kah? Oh ya sudah, biar aja sudah, cerak ya sudah. Amun kada ada es kelapa ganti es nyur, amun kada ada es degan aja buat dede metek lah. Nah ini dari Kai Odat. Iya dah. Nyaman juga. Iya deh untuk semuanya. Kayaknya Ari mau segera pamit ya. Untuk kebersamaan sore hari ini kayaknya cukup sampai di sini aja. Karena besok kita masih nyambung lagi. Ada sempat makan panen buah Bos Eko. Oh, wah rupanya ada kontrakan baru nih anu Mas Eko nih. Wah. Ya dah, mudah-mudahan dapat job yang lebih bagus lagi Mas Eko lah. Kalaunya bagus, bawa ya aku Mas Eko. Iya. Tapi di sini kena orang lagi. Haha, Om Kodet mandi pakai air galon. Iya, beh. Makanya wah ini awaknya Om Kodet tuh bersihnya mandinya pakai banyu galon. Terus pakai apa itu, lotion. Apa lotion, apakah mereknya tuh? Anu jamu kristal. Kamu tahu lah lotion jamu kristal tuh. Nah, kalau lotion keladi sudah tuh. Kodrat ayam aja.

Ya deh, sahabat, kita pisah dulu ya. Mudah-mudahan besok ketemu lagi. Semuanya sehat walafiat, panjang umur. Terima kasih yang udah gabung di fanpage maupun di WA. Dan sudahlah, kasih bulik kawal pian kemana minggat tahunya tuh. Ya kayak itu tuh sudah. Kenneth ada mencungul. Besok bisukan hilang pulang. Itu mulai bisukan tuh hilang. Kupikirnya olahraga kan bersepeda. Wah, kalau naik sepeda lah kesulit. Sekalinya aku bulik, ada sepedanya. Hilang lagi orangnya. Tuh. Itu memang makhluk gaib juga sih pun untuk di makhluk bahasa jadi-jadian juga. Jadi hantu. Iya, makasih Bang. Hati-hati. Nyai, makasih Bu Is. Ya, aku hati-hati Bu Is. Biar kita berpadai, Bang. Kakak Ros mandi bola. Oh iya, bujur nih ya. Kakak Ros mandi bola sama Om Rama. Om Rama mandi bola juga yang ketujuh. Gak ada sabun, gak ada apa-apanya. Habis memusutnya mandi bola. Kayak itu. Bubar-bubar. Hah? Suruhnya bubar sudah resi, memang kunak bubar sudah nah ya lah. Terima kasih. Lagu terakhirnya apalah? Wah ini aja lah, Bella Nova. Lagu terakhir lah. Wah buat semuanya, ini dia. Mandi madu Bang, kalau sudah aku mau.

0: besar makan aku dengan dia.
1: Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
2: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: aku lho bocahmu. Oke, masuk.
1: Jangan aku sama makan aku dengan dia. Biar makan mana. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Kau dia berpakaian. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.

dengan saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: semakin aku dengan dia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single Dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
1: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing Etawa Begiva. Susu kambing Etawa bubuk organik.
5: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: GRC, non-stop dangdut and now.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% music.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre.
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Bisa Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: You are listening 100% Music.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes, sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi, begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya, karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal, seperti saya sebut tadi. Ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak, gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka totallah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu, sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah. Gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung, ini saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah? pembuluh darah itu bisa terjadi pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. Yang berbahaya buat jantung, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum, itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya, cuma sama persis di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi, dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah, adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
0: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung, gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabet belum terkena si komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silahkan, bagus. Tapi yaitu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
2: Untuk yang paru-parunya kotor?
1: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam. Daun kunyit, ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
3: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal
3: sembuhkan asam lambung.

0: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya
1: setiap paru-paru sama ya.
0: Jadi tadi lumut air genggam ya, kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar ya, direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
1: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya, gelas jadikan 1. Jadi diminum nanti
0: sehari sekali
1: aja.
0: Sehari sekali.
1: Besok
0: selama
1: dia ganti lagi selama 15 hari.
0: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
1: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya tokso baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci, kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
0: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
1: Satu cukup, ya.
0: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
1: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
0: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
1: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya, garis bawahi hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal Bapak. Bukan normalnya yang dilihat Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Suatu waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal, tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya, kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil satu genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung. Gitu kan, dari akibat hipertensi.
0: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
1: jeda 1 jam.
0: Oh, jeda 1 jam. Ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari...
1: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka, jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, di antaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah sembuh sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
0: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa, enggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
1: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama.
0: 5 lembar
1: ya.
0: Daun kacang, kemudian
1: betul,
0: jambe muda 1,
1: ya,
0: kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya, 1 gelas.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
5: Daun kunyit.
4: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya,
5: direbus.
4: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
5: 2 lembar.
4: Direbus ya, untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nur, anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
5: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu, semua saja yang bermasalah pada trombosit mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih, saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis, sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti.
4: Satu.
5: Ini di saat saya mahasiswa dulu bu, saya uji cobanya di saat saya mahasiswa, masih usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya, usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya, tapi kondisi badan kita pegang panas ya, tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
4: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
5: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena penggumpalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
3: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kalau ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
2: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klaci 3 Segan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh, tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
3: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa. Ambil satu genggam, kemudian kunyitnya 3. Jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
2: Diminum pagi dan sore?
3: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
2: Itu ya.
3: Kok belum sempurna misalnya, teruskan kedua hari. Dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
2: Gitu.
3: Jadi ngikuti aja.
2: Ngikuti sudah kering atau belum
3: ya, infeksinya. Betul, ya, betul ya.
2: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
3: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Kapsul pagi dan sore G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Ibu Madaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, perutnya tambah ngedut aja. Ya. Apa itu karena lemak?
1: Ya. Ya.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagung 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2.
2: Produk A2.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudara pendengar, Van Hasan Sabila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sabila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih Pak Hasan Sabila atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662 0812-250-6662 0812-250-6662 Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sabila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasindo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
12: Hidup sehat.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan,

0: kecanduannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: Bu, Mas 9 itu apa ya?

0: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
4: Puspita Raja Herbal.
3: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal.
3: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
6: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
8: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas BST sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas BST ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan BST ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
5: Teh kesehatan BST isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
11: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
12: GRJ, non-stop dangdut,

0: Jaya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Terbang.
1: N-ta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya N-ta sih ya.
2: N-ta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
1: N-ta POM TR 1933341
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: You are listening 100% Music Station.

0: bakoh.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mangkoso wae. Cah lanange cen jajah. Makane

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Suara.
1: Makasih.
2: Mas Charlie.
0: Makasih.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
6: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
3: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
5: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: aku ya ikhlas.
1: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
0: Cukup.
1: Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
0: Kowe sadar ro? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
1: Put.

0: cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: You are listening 100% Music Station.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah, dan kalian pun mengakui hal ini. Katakanlah kepada mereka, maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, disediakan balasan yang baik, yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di jahannam.
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketenteraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

0: qulub,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

0: orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana Dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.
1: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت

Demikianlah kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

0: لَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi tentang sekutu-sekutunya? Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja, tanpa ada hakikatnya? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan, memandang baik makar mereka, dan setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk.

0: شَقٌّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ.
1: Bagi orang-orang kafir itu, azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan lebih berat, serta tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah.
0: Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun.

orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia dan hanya kepadanya aku kembali.

0: neraka.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

0: dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan Allah, ada catatan dan ajalnya. Tiap-tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum dan sebagainya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, yaitu Lauhum Mahfudz.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang maha cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka, tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa, dan kelak orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenar."
1: Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: GRC, nonstop dangdut and now.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
3: Adab Islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui jalinan udara untuk bersilaturahim dan menuntut ilmu, ilmu yang syar'i, ilmu yang membawa kita kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus, dan jalan yang membawa kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, pada rubrik Adab Islami Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang adab sholat rawih bagi wanita. Pendengar yang dirahmati Allah, terkadang wanita juga ingin ikut sholat rawih di masjid dan ingin merasakan suasana Ramadan. Namun, jika menimbulkan

0: Pocket Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC-Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
9: You are listening 100% Music

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge. Ambil 1 genggam daun pegagan. Dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita Raja
2: Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Diva Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut, and now.